0: Baila, baila, baila.
1: Hoka, hoka, hoka. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.